Jadi lo mi mumut mera ngur mera sama jepak terhaman kala kita mija. Dengi-dengi, saya ibu di depan dan ku dengan mojel pon nambah tak. Oya mau nat hirani lah bayar suban di araban bungkut dah. Kona sirani mawana mau di yes de bu mawana lambu runjungi rawan ku ngatur damal gale munne minda atas chance meza. Heo teki bija utu. Saidi wala de pandel non na batta o yuma lida gongo sel da penale ci le fou mande sa da ma ye reduma ci sam sa xorna ma kul dina welma sa xorna ma djou dina welma sa nyaam nyaani na ma nyaani dina welma

Mantap mana jarga? Mau orang cakup macam bagaimana tenggai? Aku bagi mantap. Bagi mantap. Orang gaya ini macam jen, ambar jen, abar kami pakai lady pun punya bayi. Abar gi, mugi mugi abari, dip gi abari, jen gi abari, jaga gi abari, jaga gi abari jam dar. Kamu bagi jen, min bagi jen, abu bagi jen, bol bagi jen, abu bagi jen, abu bagi jen. Jaga abari abari mizir gi mencai tay jam berporom. Jindar, jermgar, ademgar, manggar tambah nato koyor, jumlah gaya saya jumlah jumlah sendiri.

0: koydu gidin.
1: Misalnya mana sebenarnya?
0: Thank you. kan di abad kiamat. Sing nadia jam aku fom hadir jam yang cekin. Di musra agar mana randa nanti mayam. Oh mana di usen itu kena alam tuan. Mana di usen itu kena udah tuan. Sing nadia tu bicara di kanya kan di bawah kau ni aku jalan rumah orang tu. Negeri ni dia juga media sebenarnya malah kau dia lakukan tu. Nak halai ni mana hari yang
1: Jangan lupa like, share, dan subscribe.

0: la cuella en la teca.
1: Kau yang kau tengkarin nak gumbing bilang kasih tean ian rogaan kau lengleke.

Kan tanyi lanjai mujang kujari Lak dembak salingir Mafenguna bak jevi mam seti akwe Biram kodu kwa umni ton jongolor Ado ongoye Adama sambagit Bo piska hamam Ayer kongi eran Fayo denja

mojur mundaya marjang agala ci zamba dun jay ajaratu magat nyang nday ma cendar ak awsaaju munday ma cendar ge magat nyang munday dun boyo ngir belza sin tiket al sa du bel wa tul barak do ajaratu ndate sen nafi saya to nyan amadu marian Sergi aram jai, mojur kantom Sergi.